biasa. Tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong punya hubungan antar sesama. Ingat tanpa saudara, sportivitas itu mencerminkan katong punya jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Sama halnya dengan rumah adat di daerah lainnya di Indonesia, rumah adat daerah Maluku yang disebut Baileo juga memiliki ciri khas dan nilai filosofis tersendiri yang mengakar dengan kehidupan masyarakat Maluku. Desain rumah adat Baileo yang tidak berdinding mempunyai makna keterbukaan masyarakat Maluku terhadap segala perubahan. Selain itu, diyakini masyarakat dapat membuat roh nenek moyang bisa leluasa masuk dan keluar rumah. Lantai rumah dibuat lebih tinggi dari tanah agar roh nenek moyang dapat diberi tempat dengan derajat yang lebih tinggi di sisi Tuhan. Adanya ornamen berupa ukiran, seperti ukiran dua ekor ayam berhadapan yang diapit dua ekor anjing di mulut jalan masuk rumah, bagian depan ukiran matahari, bulan dan bintang di atap rumah, menyimpulkan keutuhan hukum adat Maluku. Tiang-tiang penyangga rumah terdiri dari masing-masing 9 buah di depan dan di belakang rumah. Jumlah tiang tersebut melambangkan persekutuan antar desa dan kelompok di Maluku.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Perempat FM saudara semua, itu tadi yang asik sekali untuk kita nikmati, satu dari Mario Geklau dengan Pantun Raka. Yang kita kasih teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, dan perjalanan kita masih panjang ya Bapak Saudara. Dan Bapak Saudara Direktur Utama Bank Maluku, Maluku Utara, Syahrial, maaf, Syahrisal ya, Imran, ini tantangan besar ya perbankan yang dihadapi saat ini mencapai mencangkup penguatan digitalisasi dan perlindungan dari serangan siber. Selain itu juga tantangan dari sisi likuiditas juga menjadi prioritas utama yang harus dikelola dengan strategi yang matang juga. Dalam dialog RRI Ambon di Pro 1, Syahrisal ini berharap seluruh masyarakat di wilayah Maluku dan dapat menumbuhkan rasa memiliki yang kuat terhadap bank daerahnya sendiri. Dukungan nyata dari masyarakat dianggap sebagai kunci utama agar bank Maluku, Maluku Utara tetap kokoh sebagai pilar ekonomi di daerah juga. Ia menegaskan Bank Indonesia, Bank Maluku, Maluku Utara merupakan salah satunya BUMN sektor perbankan yang memberikan kontribusi signifikan ya bagi pembangunan daerah juga. Dan kontribusi tersebut nyata terlihat dari pembagian dividennya dalam jumlah besar yang disarankan langsung kepada pemerintah daerah setiap tahunnya. Oke, informasi itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dada sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Indonesia kaya akan makanan tradisional. Salah satu makanan tradisional dari Maluku, terkhusus kota Ambon, yakni sagu tumbu. Sagu tumbu adalah salah satu makanan tradisional yang unik, karena bahan dasarnya berasal dari tanaman khas Maluku yaitu sagu dan kenari. Bahan dasar pembuatan sagu tumbu bersumber dari perpaduan antara tepung sagu kering, gula merah, dan biji kenari. Bahan ini diolah secara tradisional dengan cara ditumbuk di dalam lubang atau lesung, makanya disebut sagu tumbuk. Karena dibuat dengan cara ditumbuk, itulah sagu tumbuk. Salah satu makanan khas Ambon yang diolah sedemikian rupa, sehingga menjadi jajanan enak dan bergizi. Cita rasa campuran antara rasa sagu, kenari, dan manis gula merah. Sagunya terasa lembut dengan butiran halus, harum kenari, serta manis khas gula aren.

0: Bila jadi pela tuhaha ulihat tuhaha.
1: Maluku dikenal tiga jenis pela, yaitu pela keras, pela gandong, atau pela tanpa siri. Pela keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang

gandum ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalamnya. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pela tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pela tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong-menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

4 FM saudara semua, itu Gira Gion Marel yang berkastuma di Basudara. Dan Basudara tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aziz Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Basudara, pesta bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

masyarakat melihat seni dari hasil budaya sebagai simbol yang direfleksikan sebagai identitas suatu masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Demikian juga halnya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat di Maluku, yang mana terdapat kerajinan gerabah yang terbuat dari tanah liat. Sempe merupakan salah satu hasil gerabah yang begitu fenomenal dalam budaya masyarakat Maluku. Sempe merupakan tempat penyajian papeda, makanan khas asal Maluku. Masyarakat memaknai simbol sempe sebagai identitas dengan tiga pemaknaan. Pertama, rasa memiliki terhadap warisan budaya, pengikat persaudaraan, dan kehidupan yang dicerminkan dari sempe dilihat dari cara pembuatannya.

Sahabat FM, bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon yang asik sekali dari Totung Karibo. Ada juga Frisly, ya, Frisly Nikiulu dengan Ngapain Repot. Oke, bersaudara, sebanyak 3 ton sampah berhasil diangkut dalam aksi Jumat Berkah kemarin yang dilaksanakan prajurit Kodam 15 Patimura di Kota Ambon. Dan basudara, meski diguyur rintik hujan, ratusan prajurit tetap turun ke jalan membersihkan lingkungan demi mewujudkan kota yang bersih dan asri. Program peduli lingkungan ini merupakan instruksi langsung dari Pangdam 15 Patimura kepada seluruh satuan di wilayah tugasnya, dan kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian TNI terhadap keberhasilan lingkungan dan kenyamanan masyarakat juga. Informasi itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id. Kita masih ya dengan lagu-lagu asik menemani bahasa udara di Perempat FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kehadiran leluhur, yakni Tete dan Nenek Moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Bailiu. Batu Pamali adalah bentuk atau sistem pemersatu perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang yang ada di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok yang berbeda-beda termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangan zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari perbedaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali, meskipun sistem adat asli negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Ade, siap-siap sudah. Lalu sabantar malam, bataman bapak, katumpi di pantai sana.
1: Bapak, barang sabantar malam mau pi di pantai parbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sen tahu kah kalau sekarang nih ada musim laur?
1: Barang laur tuh apa bapak?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pung ukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akang karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pung ukuran kecil macam begitu, katong mau timba akang nih apa nih bapak?
0: Ade, peralatan yang biasa katong pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax toh. Lalu jaring yang akan pelubang kecil-kecil. Lalu ember lai supaya katong bisa tampung laur yang katong su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lai bapak. Beta mau lihat nih akang pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akang pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap bapak.
2: 3, 2, 1. Samangi.

104 FM, satu dari Caken Suku Sepa dengan Maluku Satu Rasa yang kita kasih teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Bersaudara, hujan dengan intensitas tinggi melanda kota Ambon, Maluku sejak pagi kemarin ya, di hari Jumat. Dan peristiwa ini mengakibatkan sejumlah rumah di BTN Gadihu Indah, kawasan Kebun Cengke, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau mengalami rusak parah akibat tertimbun longsor. Dan selain merusak dan menghancurkan rumah warga, longsor yang dipicu hujan deras itu juga menyebabkan akses jalan di kawasan perumahan tersebut amblas. Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon, Fritz Tatipa Kalawan ini yang dikonfirmasi RRI Ambon mengaku bahwa tanah longsor yang terjadi berdampak pada 10 rumah warga. Informasi lengkapnya saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang. Three, two, one. Tamangi, ujang.

0: situ. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akang pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

0: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara wanita penulis Indonesia wilayah Maluku kembali menghadirkan karya sastra terbaru melalui penerbitan buku antologi multi genre berjudul Melirik Laki-Laki Ambon. Buku tersebut memuat puisi, cerpen, dan esai karya 27 perempuan dari berbagai latar belakang, mulai dari pelajar, ibu rumah tangga, dosen, pengajar, pendeta hingga advisor hukum. Dan keunikan buku ini terletak pada tema yang diangkat, yakni tentang laki-laki Ambon dari sudut pandang perempuan, beragam pengalaman pribadi, sosial, budaya hingga kisah emosional dituang dalam tulisan para penulis. Ketua Wanita Penulis Indonesia Wilayah Maluku, Rosda, ini dalam wawancara bersama Program 2 pada Jumat kemarin mengatakan proses pengerjaan buku tersebut sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2021, namun karena kesibukan masing-masing penulis buku Melirik Laki-Laki Ambon baru bisa diterbitkan tahun ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Basudara, pesta bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong punya hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong punya jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, kita ada ngopi tabang pohong dulu. Biar utang nih lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dulu. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.
2: Masih tetap dengar katong di program Patereri Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bah saudara, katong masih ada di acara Paparisa Papalele yang kita hadirkan. Partemani bahas saudara sampai nanti katong ada di jam 12 ya waktu Indonesia Timur. Selamat siang dulu bahas saudara, beta ucapkan para bahas saudara yang saat ini ada dengar katong di program 4 RRI Ambon. Semoga bahas saudara semua merasa terhibur dengan apa yang katong hadirkan di saat ini. Nah bahas saudara, nanti selain hiburan ada juga info-info menarik nih yang sudah beta siapkan partemani bahas saudara di kesempatan siang hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana bahas saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tang bersaudara, sportivitas itu mencerminkan katong menjadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bas Saudara katon masih di acara Papa Risa Papa Lele yang beta hadirkan partemani Bas Saudara sampai nanti katon ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Setelah Papa Risa Papa Lele nanti ada hiburan dan juga info-info menarik yang beta hadirkan di kabar dan donci Bas Saudara di kesempatan hari ini. Selamat siang dulu nih. Beta ucapkan para Bas Saudara yang ada dengar katong di program 4 RRI Ambon. Semoga Bas Saudara semua merasa terhibur dengan apa yang katong hadirkan di saat ini. Nah, jangan kemana-mana Bas Saudara, Beta Rain akan temani Bas Saudara sampai nanti katong ada di jam 5 sore. Tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Aduh, galap. Ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja ikut. Dia pun suka. Tamange, jangan ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta sembole buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jangan terlalu bikin diri lah, Tamang.
0: Bukan bikin diri, Tamang. Tapi kan ale lia di sana tuh, pemerintah su siapkan tampa par katong buang akan sampah-sampah tuh. Kalau ale sembuang sampah di akan pun tampa yang don su sediakan, lalu nanti sampah-sampah tuh akan tak cecer ke sana kemari. Nanti akan bisa bikin kotor katong pun lingkungan nih. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun bau yang seng enak tuh katong bisa dapat cium akan, dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jangan ale buang sampah sabaran, Tamange.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua seng jauh dari tampa sampah yang pemerintah dong su siapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, Tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akan, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang, Tamange. Katong tinggal di sini berarti katong jua harus jaga lingkungan tanpa katong tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ulah, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyakan lah, Tamang, suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih, Tamang.
0: Oke, sama-sama, Tamang.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Eh, Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, Katong Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katong anak Maluku bangga.

0: Basudara Bupati Maluku Tengah Sulkarnain Awad Amir secara resmi melepas keberangkatan 47 jemaah calon haji asal negeri Pamahanunusa menuju asrama haji Waheru Ambon. Prosesi pelepasan yang berlangsung hikmat ini digelar di Gedung Islamic Center Kota Masohi pada Jumat kemarin ya, 8 Mei 2026 pagi. Usai acara pelepasan, rombongan tamu Allah ini langsung bertolak menuju Ambon melalui Pelabuhan Amahai dengan penumpang KM Cantika Express. Jemaah calon haji Maluku Tengah sendiri tergabung dalam kelompok terbang Kloter 26 bersama dengan jemaah dari sejumlah kabupaten kota lain di Maluku seperti SBB, SBT, Buru, Buru Selatan, Maluku Tenggara, Tual, dan Kepulauan Aru. Dalam sambutannya, Bupati Sulkarnain mendoakan agar seluruh jemaah, petugas kesehatan, serta pendamping senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan selama menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Antua juga menitipkan harapan agar para jemaah mendoakan keberkahan, kemajuan, serta kesejahteraan bagi bumi Pamahanunusa. Terkait berkurangnya kuota jemaah haji Maluku Tengah tahun ini dibanding periode sebelumnya, Bupati menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan dampak dari perubahan sistem tata kelola ibadah haji secara nasional. Namun, antua tetap optimis dan berharap alokasi kuota untuk daerah tersebut bisa meningkat di tahun-tahun mendatang. Nah, saudara, sesuai jadwal jemaah akan bertolak dari Bandara Patimura Ambon menuju Jeddah via Makassar pada hari ini ya, Sabtu 9 Mei 2026 dengan jadwal lepas landas dari Bandara Sultan Hasanuddin pada malam hari.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar Katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas udara, Katon ada lagi di acara selanjutnya. Ada Kabaran Donci yang beta hadirkan partemani bahas udara di siang hari ini. Lalu bahas udara, selain hiburan, ada info-info menarik nih yang sudah beta siapkan partemani bahas udara. Jadi jangan kemana-mana bahas udara, tetap dengar Katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Dan kepo-kepo saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, bah saudara katon ada di kabar dan donci yang beta hadirkan pertemuan bah saudara. Lalu di sini satu info dulu bah saudara, beta hadirkan pertemuan bah saudara. Hujan dengan intensitas tinggi melanda kota Ambon, Maluku sejak pagi Jumat pagi ya, sejak Jumat pagi tanggal 8 Mei 2026. Peristiwa ini mengakibatkan sejumlah rumah di BTN Gadihu Indah, kawasan Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau mengalami rusak parah akibat tertimpa longsor. Selain merusak dan menghancurkan rumah warga, longsor yang dipicu hujan deras itu juga menyebabkan akses jalan di kawasan perumahan tersebut amblas. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ambon, Fritz Tati Pikalawan, yang dikonfirmasi RRI Ambon, Anto mengakui bahwa tanah longsor yang terjadi berdampak pada 10 rumah warga. Nah, Pak Saudara, Fritz Anto bilang dari data katong di lapangan, ada 10 rumah yang terdampak. Satu rumah langsung terseret ke jurang dan 9 rumah mengalami kerusakan. Mirisnya, dia bilang satu unit rumah warga yang terseret ke jurang itu hancur bersama barang-barang yang ada di dalamnya. Sementara untuk 9 rumah warga yang rusak, kini terancam tak bisa ditempati lagi oleh pemiliknya. Nah, Anto juga ungkapkan saat ini tim BPBD bersama Dinas Sosial Kota Ambon telah mendatangi lokasi bencana untuk mengecek langsung kondisi yang terjadi serta mengambil langkah penanganan termasuk berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Nah, Pak Saudara, Fritz juga mengimbau kepada warga khususnya yang tinggal di daerah rawan bencana agar lebih waspada dengan dampak cuaca buruk yang masih terus melanda Kota Ambon. Terakhir, Anto bilang, Katon juga mengimbau warga agar dapat menjaga lingkungan tempat tinggalnya dengan baik. Kalau lingkungannya sudah tidak bisa mendukung karena rawan, lebih baik mengungsi sementara dari tempat itu. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id. Wizzy Pass.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik. Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekonomi.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara dan kebanyakan Basudara masih tetap dengar keton sampai dengan saat ini. Lalu Basudara, keton ada di acara Kabaran Donci. Kembali satu info menarik ya, beta hadirkan partemani Basudara di kesempatan siang hari ini. Basudara, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Maluku Ari Sahertian mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk bersikap tegas terhadap keberadaan 24 warga negara asing asal Tiongkok di area tambang ilegal Gunung Botak. Menurut tentua, keberadaan orang asing di lokasi pertambangan tanpa izin tersebut merupakan ancaman serius yang harus diusut tuntas. Sahertian mengingatkan masuknya WNA ke wilayah tambang ilegal bukan sekedar pelanggaran administratif biasa. Fenomena ini dinilai berpotensi memicu kerawanan hukum, kerusakan ekosistem yang lebih parah, hingga gesekan sosial di tengah masyarakat lokal. Anto juga memperingatkan agar praktik ilegal semacam ini tidak dibiarkan berlarut-larut karena sangat merugikan daerah. Nah, Basudara, politisi Partai Kebangkitan Bangsa PKB ini juga meminta agar evaluasi total dilakukan terhadap seluruh aktivitas di Gunung Botak. Anto menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada masalah dokumen imigrasi atau sekedar deportasi. Pemerintah diminta menelusuri aktor intelektual atau pihak-pihak yang memfasilitasi keberadaan para WNA tersebut di lokasi tambang. Lebih lanjut, Sahertian berharap adanya sinergi kuat antar instansi, mulai dari imigrasi, kepolisian, hingga kementerian terkait untuk memperketat pengawasan di lapangan. Baginya, penataan ulang tata kelola pertambangan di Gunung Botak adalah solusi jangka panjang agar konflik sosial dan kerusakan lingkungan tidak harus berulang di masa mendatang. Nah, Pak Saudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.
0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ale lihat anak-anak sekolah itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ale bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Alelia anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, lei.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Jika Anda menanam pohon, untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

Saudara, turnamen antar kampung memperebutkan Piala Soekarno Cup yang digelar DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku akan dihelat dalam waktu dekat. Ketua Panitia Al-Hidayat Wajo Anto bilang setelah dibuka pendaftaran pada akhir April lalu, total tim Maluku yang telah terdaftar sebanyak 72 tim. Tiap tim merupakan perwakilan dari masing-masing desa negeri di Maluku. Nah, saudara, Al-Hidayat di kantor DPD PDI Perjuangan Maluku Kawasan Karang Panjang Aman untuk bilang 72 tim ini terhitung untuk 4 zona di Maluku. Di antaranya Maluku Tengah 24 tim, Kota Ambon, Lease 16 tim, Seram Bagian Barat 16 tim, dan Seram Bagian Timur 16 tim. Direncanakan dihelat pada 16 Mei 2026 secara serentak. Menurut Antua, Soekarno Cup merupakan ajang yang diharapkan mampu menjadi wadah bagi tim-tim lokal di Maluku untuk menunjukkan kemampuan sekaligus.

0: fokus menjaring bibit-bibit pesepak bola muda berbakat yang ada di Bumi Raja-Raja. Ini khusus untuk usia 17 ya. Total pemain 25 orang, pemain dengan 5 pemain kategori senior usia 22. Dalam pertandingan hanya 3 pemain senior yang bisa dimainkan. Nah, Pak Saudara, ini merupakan sistem gugur ya. Nah, Al Hidayat juga yang juga anggota DPRD Maluku itu untuk bilang pertandingan zona Maluku Tengah akan dimainkan di lapangan Polres Maluku Tengah, Seram bagian barat di lapangan Kairatu, Seram bagian timur di lapangan Bula Air dan Ambon Lease di lapangan Court Areal 9 Halong Ambon. Masing-masing zona akan memperebutkan piala, bonus play, seleksi untuk masuk dalam tim yang nantinya berangkat mewakili Maluku di turnamen Soekarno Cup Putaran Nasional di Surabaya, Jawa Timur nanti. Di tempat yang sama, Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur G. Watubun, untuk bilang pelaksanaan turnamen Soekarno Cup ini bertujuan untuk pembinaan talenta muda khususnya di bidang olahraga bola kaki. Benhur berharap dengan liga antar kampung ini dapat mendorong pihak lainnya di Maluku untuk dapat memasyarakatkan olahraga yang lebih baik lagi kepada anak-anak muda di Maluku. Terakhir, Ronto bilang apalagi di tengah situasi global yang begitu banyak masalah ini, Katong harap semua elemen dapat berpartisipasi melakukan kegiatan-kegiatan positif di tengah-tengah masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih tetap dengar keton di Pura 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, keton ada di acara selanjutnya, ada Etnik Nusantara yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara. Nah, di Etnik Nusantara, hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah akan beta hadirkan partemani suasana siang Mbak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar keton di Pura 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Bayi, manusia yang masih lemah ini, sebagai penerus keturunan, memiliki tempat berarti bagi orang Toraja. Maka tidak heran, apabila ada seorang bayi yang meninggal, dilakukan serangkaian upacara untuk penghormatan terakhir. Seorang bayi yang belum tumbuh gigi apabila meninggal dunia, akan dikuburkan dalam sebatang pohon kayu yang hidup dari jenis pohon kayu tara. Proses pelaksanaan pekuburan sejenis ini mengenal beberapa tahapan. Di antaranya, bayi yang meninggal dibalut dengan kain putih yang pernah dipakai dalam posisi keadaan di pangku. Kemudian keluarga memberi tanda pada pohon kayu yang hendak digunakan sebagai kuburan atau mak tanda kayu. Membuat lubang pun tidak boleh berhadapan dengan rumah kediamannya. Penutup kubur dibuat dari pelepah nao. Untuk membedakan strata sosialnya, karurung yang terbuat dari ijuk dibagi menjadi beberapa pasak atau tanah. 12 tanak karurung bagi tingkatan bangsawan, 8 tanak karurung bagi tingkatan menengah, 6 tanak karurung bagi tingkatan bawah. Lalu ada lagi urutan ritual Makka Dende, yaitu membuat tali ijuk sebelum jenazah dibawa ke kuburan. Seekor babi juga dilibatkan untuk pemakam bayi ini. Babi jantan hitam tersebut disembelih di halaman rumah duka, kemudian dibawa ke kuburan dengan diusung. Setiba di kuburan, daging babi dimasak dalam bambu. Tanpa diberi garam atau bumbu lainnya, setelah semua itu siap, mayat bayi dibawa ke kuburan.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katong masih di etnik Nusantara Basudara yang beta hadirkan para temani Basudara. Hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah masih akan beta hadirkan temani suasana siang Basudara di saat ini. Untuk Basudara yang saat ini sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap semangat dengan apa yang Basudara kerjakan, sukses lalu menjadi milik Basudara. Lalu Basudara, di hari libur begini Basudara, aktivitas yang paling menyenangkan itu ketika katong duduk berkumpul bersama dengan keluarga. Katong membagi atau katong berbagi suka duka yang katong dapat selama sepekan kemarin katong menjalankan tugas dan tanggung jawab katong. Siapa tahu ada kegagalan-kegagalan yang katong belum bisa untuk selesaikan, lalu ada bantuan dari keluarga, sumbangan pikiran, sumbangan pendapat. Nah, mungkin bisa dapat solusi yang terbaik bisa untuk katong selesaikan kendala yang katong temui itu, Saudara. Tapi itulah yang kita bilang, ketika katong merasa capek dengan semua yang katong kerjakan selama satu pekan ini, sepekan ini ya, Saudara. Dan ketika katong duduk bersama keluarga di akhir pekan ini, berkumpul bersama keluarga, lalu ada senyuman dari masing-masing anggota keluarga yang berkumpul di situ, pasti suasana atau rasa capek yang kita rasakan selama beraktivitas sepekan itu akan hilang dengan sendirinya, Pak Saudara. Oke, Pak Saudara, jangan kemana-mana. Untuk Pak Saudara yang ingin menikmati hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah, tentunya akan kita hadirkan di Etnik Nusantara. Kali ini hiburan dari daerah Riau, Kepulauan Riau ya. Kepulauan Riau kita hadirkan partemani Pak Saudara, Segantang.

0: Sejuknya udara pegunungan, rimbunnya hutan pinus, serta hamparan air berwarna biru kehijauan seluas 8.000 km adalah keindahan alam yang dapat Anda rasakan ketika pertama kali menginjakan kaki di danau terbesar kedua di Asia Tenggara ini. Jadi, mari kita menjelajah Danau Toba dan sekitarnya. Danau Toba, siapa yang menyangka terbentuk akibat dahsyatnya letusan sebuah gunung api prasejarah. Akibat letusan ini, daratan sedalam 500 meter tenggelam, dan selanjutnya membentuk danau sepanjang 100 km dengan kedalaman 50 meter. Uniknya, di tengah danau menyembul sebuah pulau yang kini kita kenal sebagai Pulau Samosir. Luas Pulau Samosir bahkan seluas Provinsi DKI Jakarta atau sekitar 450 km persegi. Dari ketinggian Pulau Samosir, Anda dapat menatap kota turis Prapat dan alur danau yang membentang di kaki-kaki bukit maupun di sela terjalnya pegunungan. Jika Anda lebih suka menikmati pemandangan danau dengan berkendaraan, di Prapat dan di Pulau Samosir tersedia bermacam fasilitas kendaraan air yang dapat disewa untuk sekedar bersantai atau berkeliling danau. Di kawasan Danau Toba, Anda pun dapat menjumpai perkampungan rumah-rumah tradisional Batak Toba yang dalam bahasa daerah setempat disebut Rumah Batak. Keindahan seisi pulau di Danau Toba memang sayang untuk dilewatkan. Setiap tahunnya di pulau ini selalu menggelar Pesta Besar Danau Toba. Anda dapat mengikutinya maupun sekedar menikmatinya.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah, ada pula motif kaluak atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Menyebut nama Flores, mungkin wisata alam yang terbayang di benak Anda adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada di wilayah Kabupaten Manggarai di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas daratan sekitar 40.000 hektar dan lautan seluas 132.000 hektar lebih. Taman ini dibagi menjadi 4 pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Padar. Keberadaan Taman Nasional Komodo berawal dari jasa J.K.H. van Steen, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia berkunjung ke Pulau Komodo. Ia melihat Komodo yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Ora. 81 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1991, Taman Nasional Komodo mendapat dukungan dari PBB. Bahkan ditetapkan sebagai World Heritage Site. Selain Komodo, terdapat pula 102 spesies flora dan 185 fauna yang hidup di Taman Nasional Komodo. Seperti kerbau, kuda, monyet, rusa, dan puluhan spesies burung. Kekayaan laut pun tidak kalah menariknya. Terumbu karang dan spesies ikan di sana merupakan yang terbaik di Indonesia. Bahkan, konon katanya lebih bagus dari Bunaken. Tidak heran kalau Taman Nasional Komodo menjadi magnet wisatawan mancanegara. Selain menyaksikan kadal purba, juga didukung dengan kekayaan bahari.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Mozaik Nusantara.

0: Jika Anda memang seorang penikmat wisata pantai atau hobi menyelam, sudahkah Anda menelusuri Taman Laut Pulau Rubiah di Sabang? Jika belum, mari kita kunjungi sama-sama. Taman Laut seluas 2.600 hektar memang andalan Pulau Sabang Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Taman Laut Rubiah dihiasi terumbu karang dan aneka ikan hias yang jumlahnya mencapai 529 jenis. 8 di antaranya hanya terdapat di pulau tersebut. Airnya yang jernih dan tenang membuat ikan-ikan dengan warna-warni yang indah dapat dilihat dari permukaan air. Taman laut ini berada di sekitar Pulau Rubiah yang merupakan pulau kosong tanpa penghuni. Dulu, di pulau seluas 5 hektar ini berdiri sebuah rumah sakit. Namun pada zaman perang melawan Belanda, bangunan tersebut rusak dan kini tinggal menyisakan puing-puing saja. Pulau yang memiliki tanaman khas pisang ayam ini juga ditumbuhi tanaman industri seperti cengkeh dan kelapa. Beberapa fauna yang hidup di hutan wisata ini juga cukup menarik, seperti kera endemik serta burung dara Nikaboy.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
2: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
3: Basudara Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mal Hidayatullah terus berkomitmen memberantas buta aksara Al-Quran hingga ke penjuru Nusantara. Melalui program unggulan Tebar Sejuta Quran, BMH mendistribusikan puluhan mushaf bersama komunitas kurir Quran SBB untuk masyarakat di pelosok Provinsi Maluku, tepatnya di negeri Waisala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat SBB pada hari Jumat kemarin. Sebanyak 80 mushaf Al-Quran, 40 ikro, 6 buku doa, 3 buku tuntunan ibadah serta papan tulis disalurkan secara langsung kepada jamaah dan santri TPQ di 3 dusun sekaligus, yaitu Dusun Wael, Desa Eti, dan Dusun Taman Sejarah Aluni, Desa Waisala, Kabupaten Seram, Bagian Barat. Nah, basudara, kondisi geografis yang menantang dan aksesibilitas yang terbatas di wilayah Huamual Belakang ya, seringkali membuat ketersediaan fasilitas ibadah termasuk mushaf Al-Quran yang layak menjadi minim. Banyak mushaf di masjid dan TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran setempat yang kondisinya sudah rusak, robek atau tidak.

0: tidak utuh lagi. Nah, Kepala Perwakilan BMH Maluku Suprianto menyampaikan bahwa aksi ini bukan sekedar bantuan fisik, melainkan upaya memperkuat fondasi spiritual masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Lasnas Baitul Maal Hidayatullah adalah lembaga pengelola zakat nasional yang berfokus pada program pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan, dan ekonomi. Melalui jaringan kantor di seluruh provinsi Indonesia, BMH terus berupaya menjadi jembatan kebaikan bagi musaki dan mustahi.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada kabaran Donci yang kembali beta hadirkan partemani Mbak Saudara semua sampai nanti katong ada di jam 3. Kabaran Donci beta hadirkan sampai nanti katong ada di jam 4 ya, atau pukul 16 waktu Indonesia Timur. Masih Mbak Saudara, hiburan dan info-info menarik beta hadirkan ke ruang dengar Mbak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, katong ada di kabaran Donci yang beta hadirkan partemani bahas saudara di kesempatan siang hari ini. Nah, ada satu info nih bahas saudara beta hadirkan, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota Ambon sehingga menyebabkan wilayah kebun cengkeh longsor di RT 004 RW 013 Gadihu pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 kemarin. Basudara, peristiwa tersebut mengakibatkan satu rumah warga mengalami kerusakan serta akses jalan sepanjang kurang lebih 40 meter ikut terbawa material longsor. Nah, longsor terjadi di area pemukiman warga yang berada pada wilayah perbukitan. Material tanah yang bergerak turun menutupi sebagian area sekitar rumah dan menyebabkan badan jalan mengalami keretakan hingga amblas. Kondisi ini membuat warga sekitar khawatir karena longsoran berpotensi meluas ke rumah-rumah lainnya yang berada di dekat lokasi kejadian. Menurut keterangan warga Andri, kondisi tanah di kawasan tersebut memang cukup labil ketika curah hujan meningkat. Beberapa titik di sekitar lokasi juga mulai menunjukkan retakan yang dikhawatirkan dapat memicu longsor lanjutan apabila tidak segera ditangani. Masyarakat RT 004 RW 013 Gadihu berharap adanya koordinasi cepat antara pemerintah daerah, BPBD, dan pihak terkait lainnya agar penanganan dapat segera dilakukan. Warga juga meminta dilakukan pemantauan intensif demi menjaga keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi longsor. Hingga saat ini, saudara, warga bersama aparat setempat masih melakukan pengawasan di area terdampak sambil menunggu langkah penanganan lebih lanjut dari pihak berwenang. Nah, untuk informasi ini, saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau ke sing?
1: Betas tau ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, dan akan sempena habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sing?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Bapak Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong nih Bapak Saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara katon masih di Kabaran Donci, lalu satu info beta hadirkan lagi nih. Dugaan jaringan peredaran narkotika lintas daerah yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan kembali mengguncang Maluku. Badan Narkotika Nasional ya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku dikabarkan menangkap pasangan suami istri berinisial ET di kawasan Kudamati, Kota Ambon terkait dugaan peredaran narkotika jenis sabu. Kasus ini berkembang serius setelah salah satu tersangka istri ET disebut memberikan keterangan kepada penyidik mengenai dugaan keterlibatan sejumlah oknum aparat kepolisian dalam jaringan peredaran narkoba tersebut. Sumber media ini menyebutkan sedikitnya 13 nama anggota kepolisian diduga ikut terseret dalam pengembangan kasus yang kini ditangani BNNP Maluku. Nah, Pak Saudara, sumber tersebut dia bilang diduga ada keterlibatan 13 anggota Polda Maluku. Perannya berbeda-beda. Ada yang disebut mengamankan jalur distribusi hingga mengumpulkan setoran atau japre dari bandar. Informasi yang dihimpun menyebutkan jaringan ini diduga terhubung dengan narapidana kasus narkotika Mario Atiuta yang saat ini menjalani hukuman di Tarakan, Kalimantan Utara. Nama Mario kembali mencuat setelah disebut sebagai salah satu pengendali jaringan narkoba yang beroperasi di Maluku. Mario Atiuta diketahui merupakan mantan anggota Polres Seram bagian Timur. Dia pernah ditangkap aparat di Bandara Internasional Juwata, Tarakan pada tahun 2020 lalu karena kedapatan membawa sabu seberat 524,5 gram. Kini meski berada di balik jeruji besi, Mario diduga masih memiliki pengaruh dalam mengendalikan jaringan distribusi narkoba ke sejumlah wilayah termasuk Ambon. Selain Mario, nama IA juga kembali muncul dalam pengembangan kasus tersebut. Ia diketahui sebelumnya telah diamankan Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku dalam perkara serupa. Dia ditangkap di salah satu hotel di kawasan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan kini telah berstatus tersangka. Sumber juga menyebutkan, penyidik BNNP Maluku berencana meminta keterangan langsung dari Mario Atiuta di Tarakan guna mendalami pola jaringan, alur distribusi, serta dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam sindikat tersebut. Kasus ini menjadi sorotan karena mengindikasikan adanya dugaan infiltrasi jaringan narkoba ke dalam institusi penegak hukum. Jika benar terbukti, maka hal itu dinilai dapat merusak kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan narkotika di Maluku. Hingga berita ini diterbitkan, pihak BNNP Maluku belum memberikan keterangan resmi. Humas BNNP Maluku, Maureen Watimena, yang dikonfirmasi media ini juga belum memberikan tanggapan terkait perkembangan penanganan kasus tersebut. Sementara itu, publik ini menunggu langkah tegas aparat penegak hukum untuk membuka secara terang dugaan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan narkoba lintas daerah tersebut. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
2: Bapak Saudara, pemerintah Provinsi Maluku menyatakan komitmen penuh untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di seluruh wilayah Maluku. Langkah ini diambil guna meningkatkan cakupan penerima manfaat, terutama bagi kelompok rentan, sembari memperkuat pengawasan mutu serta keamanan pangan lokal. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengungkapkan saat ini sebanyak 106 unit SPPG telah resmi beroperasi di berbagai titik strategis. Jumlah tersebut setara dengan 55,21% dari total potensi 192 unit yang direncanakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis MBG. Anto juga menekankan bahwa kesuksesan program besar ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga media menjadi fondasi utama dalam mencapai target pemenuhan gizi nasional. Nah, Pak Saudara, dengan penuh optimis Anto bilang semua pihak harus bergerak bersama agar manfaat program MBG benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat Maluku. Lewerisa juga menyoroti pentingnya integrasi potensi pangan lokal seperti hasil laut yang melimpah dan sagu ke dalam rantai pasok program. Keterlibatan UMKM dan sektor pertanian daerah diharapkan mampu menciptakan efek domino bagi perekonomian masyarakat akar rumput. Terakhir, Ronto bilang, Katong ingin potensi pangan lokal Maluku menjadi tulang punggung rantai pasok MBG. Dengan begitu, program ini sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara katon masih ada di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara sampai nanti katon ada di jam 4 atau pukul 16 waktu Indonesia Timur. Nah Mbak Saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara katong masih ada di kabar Andonci yang kita hadirkan pertemani Mbak Sudara sampai nanti katong ada di jam 4 atau pukul 16 waktu Indonesia Timur. Nah, di kabar Andonci kembali satu info menarik kita hadirkan pertemani Mbak Sudara di siang hari ini ya. Mbak Sudara, hujan deras disertai angin yang melanda kota Ambon mengakibatkan pohon besar tumbang tertimpa rumah milik keluarga Alan Adrian yang terletak di kawasan Latiri 2 samping Citralen, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku pada hari Jumat kemarin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden pagi itu ya. Namun rumah Alan Adrian mengalami rusak parah tepat di bagian kamar mandi ya. Dia benar Kepala Damkar Kota Ambon Alfredo Heha Mahua untuk bilang benar pohon tumbang di kawasan Latiri 2 mengenai bagian kamar mandi ya, rumah milik Bapak Alan Adrian. Nah, Saudara, untuk juga jelaskan peristiwa pohon tumbang ini terjadi saat hujan disertai angin yang hingga saat ini masih melanda Kota Ambon. Pihaknya mendapat informasi dari Ibu Onavia Call Center. Kemudian tim damkar langsung digerakkan ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dibantu warga sekitar. Terakhir untuk bilang, katong gerakan satu unit mobil rescue bersama 7 personil pemadam dari Posko Paso, dari Posmako ya. Situasi saat ini dinyatakan aman, Mbak Saudara. Nah, untuk informasi ini, Mbak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Bah saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di kabar Andonci, kembali info menarik kita hadirkan Mbak Sudara. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Ben Hurge Watubun, anta tegaskan komitmennya untuk membangkitkan kembali masa kejayaan olahraga di Maluku, khususnya di cabang sepak bola. Meski Maluku dikenal sebagai gudang talenta yang konsisten menyuplai pemain ke kancah nasional, hingga kini daerah ini belum memiliki klub yang berlaga di kasta tertinggi Liga Nasional, tertinggal dari daerah tetangga seperti Maluku Utara yang telah memiliki Maluku Utara United. Nah, sebagai langkah konkret, Partai Besutan Megawati Soekarno Putri ini menyelenggarakan turnamen sepak bola bergengsi memperebutkan Piala Soekarno. Turnamen ini dirancang untuk menjaring bibit-bibit unggul dari berbagai pelosok bumi raja-raja. Saat ini tercatat sebanyak 88 klub telah resmi mendaftarkan diri. Para peserta berasal dari 5 kabupaten utama, meliputi Maluku Tengah, Seram Bagian Barat SBB, Seram Bagian Timur, Buru, dan Buru Selatan. Nah, Pak Saudara, Ben Hur kepada RRI hari Jumat kemarin untuk bilang sistem pertandingan akan dimulai dari tingkat kabupaten, di mana para pemenang di tingkat daerah nantinya akan melaju untuk bertanding di tingkat Provinsi Maluku. Sementara itu, untuk 5 kabupaten di wilayah Tenggara Raya, Ben Hur menjelaskan bahwa saat ini prosesnya masih dalam tahap konsolidasi organisasi guna memastikan kesiapan kepesertaan. Meski semangat para atlet sangat tinggi, Ben Hur tidak menampik adanya kendala klasik yang dihadapi di lapangan. Salah satu sorotan utamanya adalah minimnya infrastruktur olahraga, terutama di tingkat kabupaten dan kota. Ketiadaan fasilitas lapangan dan sarana penunjang yang memadai dinilai menjadi hambatan bagi atlet lokal untuk berkembang secara profesional. Melalui momentum Piala Soekarno ini, diharapkan ada perhatian lebih serius dari berbagai pihak terhadap pembangunan sarana olahraga di Maluku. PDI Perjuangan Maluku juga berharap ajang ini bukan sekedar turnamen musiman, melainkan awal dari kebangkitan klub lokal yang mampu berbicara banyak di Liga Nasional, menyusul jejak kesuksesan saudara serumpun di Maluku Utara. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Halo kak, baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

0: Aduh, galap. Ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja ikut. Dia pun suka. Tamange, jang ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta sembole buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jangan terlalu bikin diri lah, tamang.
0: Bukan bikin diri, tamang. Tapi kan ale lia di sana tu, pemerintah su siapkan tampa par katong buang akan sampah-sampah tu. Kalau ale sembuang sampah di akan pun tampa yang don su sediakan, lalu nanti sampah-sampah tu akan tercecer ke sana kemari. Nanti akan bisa bikin kotor katong pun lingkungan nih. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun bau yang seng enak tu, katong bisa dapat cium akan, dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jangan ale buang sampah sabaran, tamangi.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua, senjauh dari tampa sampah yang pemerintah dong susiapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akan, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang tamange. Katon tinggal di sini berarti katon jua harus jaga lingkungan tanpa katon tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ulah, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyakan lah tamang suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih tamang.
0: Oke, sama-sama tamang.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
2: Mbak Saudara, sebanyak 3 ton sampah berhasil diangkut dalam aksi Jumat Berkah yang dilaksanakan prajurit Kodam 15 Watimura di Kota Ambon pada Jumat 8 Mei 2026 kemarin. Meski diguyur hujan, ratusan prajurit tetap turun ke jalan membersihkan lingkungan demi mewujudkan kota yang bersih dan asri. Program peduli lingkungan ini merupakan instruksi langsung Pangdam 15 Watimura kepada seluruh satuan di wilayah tugasnya. Kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian TNI terhadap kebersihan lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Kapok Sahli Pangdam 15 Watimura Brigjen TNI Joli Soawa memimpin langsung apel pengecekan sebelum aksi dimulai. Antua meminta seluruh prajurit melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas agar kerja keras yang dilakukan bernilai ibadah dan membawa manfaat bagi masyarakat. Aksi bersih-bersih ini diharapkan mampu menjadi contoh positif bagi warga Kota Ambon. Antua juga mengajak masyarakat agar lebih proaktif menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal masing-masing. Kepada prajurit, Antua bilang, laksanakan dengan hati agar kerja keras kita menjadi nilai ibadah dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Ditambahkan, melalui program ini, Kodam 15 Watimura menegaskan komitmennya dalam menjaga kebersihan Kota Ambon. Kehadiran prajurit di tengah masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang sehat sekaligus meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya budaya hidup bersih. Aksi pembersihan dibagi ke dalam 4 sektor agar pelaksanaan berjalan maksimal dan terarah. Sektor pertama dimulai dari Jembatan Bank Mandiri hingga ujung Pasar Ikan, sektor kedua dari ujung Pasar Ikan sampai Jembatan Pantai Losari. Sektor ketiga mencakup kawasan Jembatan Pantai Losari hingga SPBU Bensin, sedangkan sektor keempat dari SPBU Bensin sampai SPBT Bensin. Para prajurit membersihkan saluran air dan bahu jalan untuk memastikan drainase tetap lancar.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Dan kebanya basudara masih tetap dengar katong di Pura 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah basudara katong ada lagi di acara selanjutnya kabaran dunci yang kita hadirkan partemani basudara sampai di jam 5 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pura 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Mas Sudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong nih Mas Sudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria Gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katon masih di kabaran donci basudara yang beta hadirkan pertemuan basudara di kesempatan sore hari ini. Basudara, pertemuan internal dalam rangka persiapan pelaksanaan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari resmi dilaksanakan di kantor LPPN Sopodel, Jakarta pada 5 Mei 2026. Agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi persiapan pelaksanaan workshop serta finalisasi distribusi dewan juri pada setiap kategori lomba. Pertemuan strategis ini menghadirkan Roni Lopis sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, Roni Lopis menjelaskan secara rinci konsep pelaksanaan workshop dan sistem distribusi dewan juri per kategori di hadapan Sekretaris Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI, Pendeta Joni Tilaar, Direktur Urusan Agama Kristen RI, Luxen James Mayor, serta Ketua Bidang 3 LPPN, Untung P. Siahaan. Dalam pembahasannya, workshop Pes Parawi Nasional ke-14 2026 direncanakan berlangsung pada 24 Juni 2026 di Manokwari dengan menghadirkan dua sesi utama yang dinilai strategis bagi pengembangan Pes Parawi ke depan. Sesi pertama akan mengangkat tema Pes Parawi masa depan yang berkelanjutan dengan pendekatan budaya, ekonomi kreatif dan pariwisata. Tema ini diarahkan untuk memperkuat posisi Pes Parawi sebagai ruang pengembangan seni budaya gerejawi yang berdampak terhadap sektor ekonomi kreatif dan promosi pariwisata daerah. Sementara itu, basudara, sesi kedua akan membahas topik peningkatan kualitas pujian dan penyembahan berorientasi frekuensi Yesus dan Mesbah yang menitik beratkan pada penguatan kualitas spiritualitas, musikalitas, dan pemaknaan pujian serta penyembahan dalam kehidupan gereja. Nah, basudara, selain membahas workshop dan distribusi dewan juri, pertemuan selama dua hari tersebut juga merumuskan konsep kegiatan Meet the Jury yang akan mempertemukan para peserta dengan dewan juri sebelum perlombaan dimulai. Nah, basudara, kegiatan dalam kesempatan sama juga tim ini nantinya akan bertugas mendampingi dewan juri sekaligus mengelola data hasil penilaian melalui sistem digital berbasis statistika guna menjamin transparansi, akurasi, dan profesionalisme penilaian pada Pes Parawi Nasional 14 2026 di Manokwari, Papua Barat. Informasi ini, basudara, beta kutip dari rri.co.id.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: maju.
1: Stok asing.
0: Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu kasing.
2: Akan istilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan maksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
2: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
2: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa. Tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pukulau.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RR Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, saat ini katon suara di jam 5 atau pukul 17 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Dan kebanyakan Pak Saudara sama-sama dengan beta dari jam 11 siang sampai di jam 5 sore ini. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin Pak Saudara semua merasa terhibur selalu. Oke Pak Saudara, nantinya Pak Saudara akan ditemani oleh rekan pengganti beta dari jam 5 sore ini sampai nanti di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sama Pak Saudara hiburan dan info-info menarik nanti akan dihadirkan partemani Pak Saudara. Oke, beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Amat

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia dan Dut Nusantara masih menghiasi ruang dengar Basudara di sore ini. Bagaimana kabar Basudara? Nah, di Dandut Nusantara, bagi Basudara yang mau request lagu-lagu Dandut, silakan beta buka layanan telepon for Basudara dan semua di jalur telepon 0911 311 5444, atau yang mau lewat via WhatsApp juga boleh di 0813 5624 5887. Basudara, oke Basudara, sambil menanti yang mau bergabung dengan katon di Dandut Nusantara, beta akan kasih lagi lagu-lagu dangdut for Basudara semua.

0: Dong su tahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Cigi dia.
1: Terus kita harus tabau soal gitu.
0: Iya.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga, mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir secara resmi melepas keberangkatan 47 jemaah haji asal negeri Pamahan Nusa menuju Asrama Haji Waiheru Ambon. Prosesi pelepasan yang berlangsung hikmat ini digelar di Gedung Islamic Center Kota Masohi. Usai acara pelepasan, rombongan tamu Allah ini langsung bertolak menuju Ambon melalui pelabuhan Amahai dengan menumpangi KM Cantika Express. Jemaah calon haji Maluku Tengah sendiri tergabung dalam kelompok terbang kloter 26 bersama dengan jemaah dari sejumlah kabupaten kota lain di Maluku seperti SBB, SBT, Buru, Buru Selatan, Maluku Tenggara, Tual, dan Kepulauan Aru. Bupati Zulkarnain mendoakan agar seluruh jemaah, petugas kesehatan serta pendampingan senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan selama menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Ia juga menitipkan harapan agar para jemaah mendoakan keberkahan, kemajuan serta kesejahteraan bagi bumi Pamahan Nusa. Terkait berkurangnya kuota jemaah haji Maluku Tengah tahun ini dibanding periode sebelumnya, Bupati menyatakan bahwa hal tersebut merupakan dampak dari perubahan sistem tata kelola ibadah haji secara nasional. Namun ia tetap optimis dan berharap alokasi kuota untuk daerah tersebut bisa meningkat di tahun-tahun mendatang. Harapannya ke depan kuota haji untuk Maluku Tengah bisa bertambah sehingga kesempatan masyarakat untuk beribadah di Baitullah semakin terbuka lebar. Sesuai jadwal, jemaat akan bertolak dari Bandara Patimura Ambon menuju Jeddah via Makassar pada Sabtu 9 Mei 2026 dengan jadwal lepas landas dari Bandara Sultan Hasanuddin pada malam hari.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Salah satu lagu dangdut Melele yang baru saja berlalu dari ruang dengar Basudara di saat ini, atau masih di dangdut Nusantara, di mana lagu-lagu dangdut masih terus menghiasi ruang dengar Basudara dan semua. Dan juga buat Basudara yang mau bergabung dengan Beta, silakan mau request lagu-lagu dangdut juga akan Beta kasih para Basudara dan semua. Oke, yang mau bergabung di jalur telepon 0911 3115 44, atau yang mau via WhatsApp bisa di 0813 5624 5887. Oke, bagaimana kabar Basudara? Semoga lagu-lagu dangdut yang terus menghiasi ruang dengar Basudara menambah semangat lagi di saat ini ya, menambah semangat lagi buat Basudara yang saat ini mungkin lagi sibuk dengan pekerjaannya. Mudah-mudahan pekerjaannya selesai tepat pada waktu yang Basudara inginkan. Beta hadirkan lagi Basudara lagu-lagu dangdut sambil menanti yang mau bergabung dengan Beta di Dangdut Nusantara.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sungguh Engkau Zat yang menepati janji.

Renungan Bunda tentang ayah. Anakku, memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Anakku, ayah memang tak menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kamu, dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bunda, karena kecintaannya, dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri, agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Bunda hanya ingin kau tahu, nak. Bunda hanya ingin kau tahu, anakku, bahwa cinta ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta bunda. Seperti dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah selalu kecintaan dari ayahmu dan janganlah engkau memutuskannya, karena yang demikian lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan memadamkan cahaya daripadamu." Hadis riwayat Bukhari. Anakku, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi ayahmu.

Ya, baik, Mbak Saudara, ya, lagu-lagu dangdut akan menghiasi ruang dengar Mbak Saudara lagi. Beta masih terus ya kasih lagu-lagu dangdut para Mbak Saudara di ketemu punya acara Dangdut Nusantara. Malam ini akan berakhir di pukul 19 atau tepat jam 7 malam. Dan terkhusus buat Mbak Saudara umat muslim yang saat ini lagi menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah Mbak Saudara diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil menanti Mbak Saudara yang mau bergabung dengan beta di sini, kita nikmati beberapa lagu dangdut yang berikut ini.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Basudara pemasyarakatan di wilayah Maluku tegaskan komitmen bersama berantas peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal dan praktik penipuan di lingkungan pemasyarakatan melalui pelaksanaan ikrar, razia gabungan hingga tes urin yang digelar serentak. Kegiatan tersebut melibatkan unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan, aparat penegak hukum, pemerintah daerah hingga unsur TNI Polri sebagai bentuk penguatan pengawasan dan integritas. Apel dan ikrar terpusat dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Ambon dan dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwi Biantoro. Kegiatan tersebut diikuti jajaran Lapas Ambon, Balai Pemasyarakatan kelas 2 Ambon, Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Ambon, dan Lapas Perempuan kelas 3 Ambon. Riki menegaskan bahwa seluruh jajaran pemasyarakatan harus memiliki komitmen yang sama dalam menjaga integritas institusi dan tidak memberi ruang bagi praktik-praktik yang mencederai marwah pemasyarakatan. Kepala Lapas Ambon menegaskan bahwa komitmen pemberantasan narkoba dan handphone ilegal harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempat FM, Suara Budaya Maluku. Basudara, Katong saat ini melangkah ke acara selanjutnya di pukul 19 atau jam 7, ya, lebih 6 menit. Katong ada di acara Pustaka Maluku, di mana pusat pengetahuan kebudayaan Maluku akan menghiasi ruang dengar Basudara dan semua. Informasi terkait dengan budaya tradisi yang sudah Katong siapkan dalam bentuk paket akan menghiasi ruang dengar Basudara. Mengawali jumpa Katong ada Gandung Rutung Rumah Kai punya Mita Talahatung.

Tari lenso masuk sebagai kesenian tradisional khas Maluku. Tari ini memiliki tema serupa dengan tari tide-tide. Awalnya dibuat sebagai perekat hubungan persaudaraan dan kekerabatan masyarakat Maluku dalam berkehidupan sosial. Tari tradisional ini diciptakan pada saat bangsa Portugis masuk ke Maluku pada tahun 1612. Maka dari itu, nama lenso yang digunakan pada tarian ini berasal dari bahasa Portugis yang artinya sapu tangan. Dimanapun sapu tangan sendiri merupakan properti utama yang digunakan para penari saat menarikan tarian ini. Selain itu, sapu tangan yang digunakan pun umumnya berwarna merah ataupun

Kamboti adalah alat tradisional berbentuk bakul yang terbuat dari daun kelapa. Cara buatnya, daun kelapa dilepas tulangnya, kemudian daun kelapa itu dianyam sampai berbentuk yang dinamai kamboti atau bakul. Kamboti ini biasa dipergunakan oleh petani sebagai tempat mengisi hasil-hasil kebun seperti keladi, singkong atau kasbi, serta cengkeh dan pala. Alat tradisional ini masih terus dipergunakan terutama di negeri-negeri atau pedesaan.

Tari Katreji yang dikenal sebagai tari pergaulan ini umumnya dibawakan di beberapa acara besar, seperti pernikahan adat, penyambutan tamu, serta upacara pelantikan kepala desa, gubernur, dan bupati. Selain itu, tari tradisional ini juga memiliki keunikan tersendiri dibanding tari-tari tradisional Maluku lainnya, karena merupakan hasil perpaduan dua budaya, yaitu budaya Eropa atau Belanda dan Portugis, dengan budaya Maluku. Tari Katreji dibawakan oleh sekitar 12 penari pria dan wanita yang berpasangan dengan ekspresi ceria dan bersemangat. Para penari tersebut tentunya mengenakan kostum tradisional Maluku dengan balutan kebaya dan rok panjang untuk wanita, serta satu pasang baju dan celana berwarna putih untuk penari laki-laki.

0: Upacara adat Buka Sasi Lumpa merupakan salah satu upacara tradisional daerah Maluku. Upacara ini menjadi tradisi tahunan masyarakat di Desa Haruku Samet, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Sasi Lumpa merupakan bagian dari tradisi adat Sasi di Maluku yang dilakukan dalam upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta sumber daya alam laut maupun darat demi menopang kelangsungan hidup masyarakat.
1: Hormati ibu-ibu, aukun isim naik, bapak-bapak ditambahkan lebih pertama.
0: Upacara adat Buka Sasi Lumpa yang dilaksanakan setiap bulan Oktober di Muara Sungai Lairisa Kaeli, Desa Haruku Samet, biasanya diawali dengan melakukan berbagai ritual adat semenjak malam harinya oleh para kewang. Ada ritual panas sasi di rumah kepala kewang, kemudian dilanjutkan dengan ritual mengelilingi kampung sambil menyinggahi kelima batu pamali yang ada, diiringi dengan tiupan tahuri dan pukulan tifa sebagai tanda kepada masyarakat bahwa akan segera dilakukan adat Buka Sasi Lumpa. Aturan adat Buka Sasi yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga dibacakan pula.
1: Apabila ikan lumpa sudah masuk ke tali, dilarang untuk diganggu.
0: Ritual mengawali adat Buka Sasi Lumpa dilanjutkan tengah malamnya dengan kegiatan makan bersama seluruh kewang dalam adat makan lesa, di mana semua yang disajikan, baik makanan maupun peralatan yang digunakan, berasal dari alam, seperti daun pisang sebagai piring dan batok kelapa sebagai gelasnya. Sebagai ritual terakhir, dilakukan proses membakar lobe atau kumpulan pelepah daun kelapa kering yang disatukan menyerupai tiang panjang yang bersumbu. Makna dari ritual bakar lobe ini adalah untuk memanggil ikan lumpa atau Trisina bailama, sejenis ikan sardin kecil, menuju ke muara sungai. Jelang pagi, setelah semua lobe yang berjumlah 15 buah selesai dibakar, para pengunjung dan masyarakat dapat menyaksikan gerombolan-gerombolan ikan lumpa dari laut memenuhi muara sungai tersebut. Dan selang 3 jam kemudian, muara sungai ditutup dengan jaring oleh kepala kewang. Selanjutnya, kepala kewang memukul tifa mengiringi Raja Negeri Haruku menabur jala pertama ke sungai sebagai tanda sasi dibuka. Ribuan masyarakat Negeri Haruku kemudian bersuka cita, baik anak-anak, pemuda-pemudi, dan orang-orang tua menyambut ritual buka sasi menangkap ikan lumpa. Tidak ketinggalan para tamu, media serta utusan pemerintah turun ke sungai bergabung dengan warga masyarakat adat Negeri Haruku.

Pendengar, di episode kali ini kami mengajak Anda menikmati dan merasakan budaya Maluku yang merupakan warisan leluhur dan hingga kini masih terlestarikan dengan apik oleh setiap generasi di Provinsi Seribu Pulau ini. Ambon Manise terdapat satu tradisi yang sangat digemari masyarakat, terlebih di event-event tertentu seperti budaya makan patita. Makan patita, kata ini pasti tidak asing di telinga orang Maluku, karena pada hari-hari tertentu yang dianggap penting orang Maluku kerap menggelar budaya makan patita ini. Esensinya, makan patita sendiri merupakan sebuah acara makan bersama dalam lingkup kekeluargaan yang hangat dengan menyuguhkan berbagai makanan dan masakan tradisional khas daerah mereka. Siapapun yang hadir dalam acara makan patita itu boleh mencicipi segala makanan yang tersedia di sana dengan sesuka hatinya. Ada berbagai jenis makanan dan masakan tradisional dari daerah Maluku yang bisa disantap di tradisi makan patita ini. Pendengar dapat mencoba masakan tradisional yang tersedia seperti kasbi atau singkong, uhu atau urap Maluku, ikan goreng, ikan bakar, ikan kuah, pisang rebus, dan pastinya ada papeda, colo-colo, dan sayur-sayuran. Tradisi makan patita biasanya diadakan pada hari-hari penting seperti ulang tahun tempat ibadah, gereja atau masjid, ulang tahun negeri atau desa, hingga ulang tahun provinsi Maluku atau kota-kota di Maluku. Juga berlangsung usia hari Idul Fitri, seperti yang berlangsung di negeri Sepa, Kecamatan Amhei, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam momen ini, masyarakat negeri Sepa dibagi per kompleks atau RT, di mana warga setempat menyediakan masakan yang dimasak di setiap rumah, kemudian dihantarkan di lokasi

0: suci yang disediakan baik di lapangan bola, pesisir pantai, maupun di gedung. Namun lebih dominan di pantai atau juga di bibir jalan. Di sana, para peserta makan patita akan mengikuti aba-aba dari orang yang ditunjuk untuk membaca doa sebagai mulainya menyantap makanan yang ada di depan mata. Setelah menyantap makanan, bahkan yang belum selesai, setiap orang akan berkejaran satu dengan yang lain, saling menggosok wajah dan badan orang lain dengan arang yang telah dicampur minyak sambil berkejaran satu dengan yang lain. Dan itu menjadi momen berharga bagi setiap orang di negeri Sepa, seperti pengakuan salah satu warga yang ada di negeri Sepa.
1: Patita yang sering dilakukan oleh masyarakat Maluku, esensinya makan patita sendiri merupakan sebuah acara makan lengkap kekeluargaan yang hangat dengan menyuguhkan berbagai makanan dan masakan tradisional khas daerah masing-masing. Siapapun yang ada dalam acara makan patita itu boleh mencicipi segala makanan yang tersedia di situ dengan sesuka hatinya. Tradisi makan patita hingga saat ini masih terus dipelihara di kota dan di desa-desa di Provinsi Maluku. Desa Sepa yang terletak di Kecamatan Amahe, Kabupaten Maluku juga masih kuat memegang tradisi budaya makan patita. Makan patita yang dilaksanakan setiap kali ada perayaan maupun setelah besar Islam maupun perpisahan dalam suatu kegiatan. Tidak itu saja, makan patita ini adalah bentuk kerjasama, bentuk silaturahmi yang mempereratkan kita sesama warga. Dan setelah makan patita ini masih ada satu tradisi lagi, yaitu saling basah-membasah antara satu dengan yang lain dan juga menghitamkan tubuh dengan arang tungku masak yang diwajibkan untuk seluruh masyarakat yang mengikuti makan patita. Jika ada yang belum basah dan hitam wajahnya, maka dia akan terus diikuti oleh masyarakat setempat yang memang sudah mengalami basah dan hitam di tubuh mereka, bisa berlanjut sampai 2, 3, sampai 4 hari. Itu yang terjadi di desa kami, yaitu Desa Sepa.
0: Dirinya juga mengaku sebagai generasi muda akan terus melestarikan budaya yang telah diwariskan leluhur selama ini, sehingga budaya tersebut akan terus terjaga.
1: Kita sebagai generasi muda, kita harus bisa melestarikan budaya makan patita ini. Akan putus pada generasi kita, tapi dia harus berlanjut sampai generasi-generasi selanjutnya. Karena budaya makan patita ini, dia akan memperikat tali silaturahmi kita, tali persaudaraan kita, bukan saja sebagai seorang muslim, tapi antara kita sebagai umat beragama yang ada di Maluku.

0: Maluku memiliki beragam budaya yang patut dijaga dan dilestarikan seperti makan patita ini. Secara garis besar, tradisi makan patita di Provinsi Maluku ini digelar dua kali dalam setahun, yaitu makan patita negeri yang dilakukan setiap tanggal 2 Januari dan makan patita yang dilaksanakan setiap bulan Desember. Tapi, di samping tradisi rutin tiap tahun ini, di beberapa daerah di Kota Ambon, seperti di Desa Oma, memiliki satu lagi tradisi makan patita, yakni makan patita adat yang digelar dan dilaksanakan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Bisa setahun sekali, 5 tahun sekali, bahkan juga sampai 12 tahun sekali. Makan patita dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh 4 aliran keturunan yang ada dalam bahasa adat Maluku, yang disebut Soa, yaitu Soa Pari, Soa Latuei, Soa Tuni, dan Soa Raja. Masing-masing soa menentukan sendiri waktu pelaksanaan makan patita adat, dan penentuan waktu biasanya terjadi saat acara berbalas pantun di meja patita adat. Tradisi makan patita di Desa Oma sendiri terbagi menjadi 2, yaitu makan patita marei, yaitu om-om memberi makan anak-anak dalam soa latuei yang dikenal dengan nama marei. Om-om yang dimaksudkan adalah orang tua, dan yang kedua adalah kebalikan dari itu, yakni anak-anak yang memberi makan kepada orang tua. Jadi pada makan patita adat marei ini, seluruh makanan hingga pelaksanaan acaranya ditanggung oleh para orang tua. Nanti suatu saat, anak-anak juga boleh. Mereka menggelar makan patita adat di atas meja yang panjangnya mencapai 200 meter dan dipenuhi ribuan anak adat Soa Latuei. Karena makan patita adat ini merupakan yang terbesar dalam sejarah adat di Desa Oma.
1: Barangkali ya unsur-unsur budaya kan cukup banyak, termasuk juga makan bersama, tempat kita ya. Saya kira itu mengandung nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, di mana terkumpul juga kan semua ya pendukung kebudayaan, boleh mereka melestarikan kebudayaan. Nah, dari Balai Pelestarian Nilai Budaya sangat mendukung dan sangat memberikan apresiasi kepada masyarakat adat yang selalu melestarikan kebudayaan dan tetap menjaga budayanya, termasuk makan patita. Saya kira ini tetap dikembangkan terus karena di situ kebersamaan dan tentunya kerukunan juga tercipta di situ. Barangkali itu yang intinya adalah bagaimana kita dalam satu kebersamaan itu, dalam yang makan bersama itu tercipta kerukunan, kebersamaan, tetap mendukung dan juga melihat dan memfasilitasi.
0: Sebelum sampai ke puncak pelaksanaan makan patita adat, ada prosesi adat yang dilakukan oleh warga Soa Latuei di Baileo, Kota Yasa. Malam sebelumnya telah dilakukan serangkaian acara persiapan yang merupakan kewajiban dari 5 orang yang ditunjuk sebagai kepala soa yang dinamakan Bapak 55. Dalam prosesi ini, mereka membuat pergumulan dan doa yang menjadi sebuah persiapan. Semuanya berlangsung di dalam Baileo, Kota Yasa. Dalam prosesi persiapan tersebut, ada simbol-simbol yang disertakan, seperti tempat siri sebagai simbol pengikat hubungan kekeluargaan, dan sebotol minuman keras sopi sebagai simbol pembangkit semangat. Setelah prosesi malam itu, keesokan harinya seluruh anak adat Soa Latuei sejak pagi sudah melakukan persiapan. Di setiap rumah warga Soa Latuei terlihat kesibukan memasak di pusat desa, ataupun telah digelar meja sepanjang 200 meter dan ditutupi kain putih yang melambangkan kesucian. Kendati sempat diguyur hujan, namun hal itu tidak menyurutkan semangat anak-anak Soa Latuei untuk menyiapkan makan patita adat. Di mata rumah Huapea, setelah menjemput anak-anak marei, maka para orang tua pun kembali bersama-sama ke Baileo, Kota Yasa, guna melakukan doa bersama. Mereka berjalan secara teratur menuju meja makan yang terletak di pusat Desa Oma. Semua anak adat Soa Latuei, mulai dari orang tua hingga balita pun mengenakan busana adat Soalatwei. Di atas meja makan setelah tersedia berbagai macam makanan yang disesuaikan dengan kebiasaan turunan Soalatwei yang rata-rata berprofesi sebagai pemburu. Di kepala meja terdapat 5 kepala babi yang kemudian dibagikan kepada 5 marga Soalatwei. Makanan yang dihidangkan diantaranya nasi kuning, nasi kelapa yang diatur rapi pada setiap piring. Ada lauk pauknya seperti daging, ikan dan sayur. Terdapat pula kue-kue khas desa Oma. Akhirnya, melakukan doa bersama, para marei pun mulai mencicipi makanan yang diberikan om-om mereka. Setelah selesai makan bersama, maka artinya selesailah rangkaian adat makan patita di negeri Oma.
1: Hal-hal seperti ini, dan kami tentunya ada langkah-langkah dalam keserian itu kan tentunya mungkin kita buat tetap ini kan masalah tradisi kan, adat istiadat, dan di mana masyarakat kebudayaan, pendukung kebudayaan itu ada melaksanakan, kami tetap di sana. Karena memang tugas kami untuk meserikan, mengembangkan. Apalagi itu harus dicatat sebagai warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda itu kan harus juga kita catat dan kita kirim mungkin ke pusat. Siapa tahu juga nantinya di sana kan akan bisa diangkat menjadi warisan budaya tak benda Indonesia asal daerah Maluku. Di generasi muda maka hilanglah kebudayaan itu. Nah, itu sangat diharapkan. Semua unsur budaya, termasuk makan patita. Saya kira ini tetap digelarkan, apalagi baru-baru yang kita laksanakan Kongres Kebudayaan, semua unsur-unsur budaya, kabupaten, kota, semua dicatat dan dilestarikan dari daerah masing-masing.

Pendengar, untuk Anda yang ingin merasakan dan menyaksikan langsung tradisi makan patita, Anda dapat mengunjungi Provinsi Seribu Pulau ini, terlebih di waktu hari ulang tahun kota, negeri, maupun momen Lebaran Idul Fitri. Karena di Maluku juga terdapat beragam budaya yang dapat disaksikan. Sebagai negeri seribu pulau, di setiap daerah di Maluku memiliki budaya warisan leluhur masing-masing dan terus dilestarikan hingga kini. Sebagai generasi penerus bangsa, kita patut menjaganya dan melestarikannya selamanya.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia, Basudara. Gubernur Maluku Henry Kelwerisa mendorong optimalisasi potensi pangan lokal dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di Provinsi Maluku. Ia menegaskan hasil laut, sagu dan produk pertanian lokal harus menjadi bagian utama dalam rantai pasok program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal itu ditekankan Gubernur dalam kegiatan sosialisasi bersama Badan Gizi Nasional di Aula Kantor Gubernur Maluku. Nah, pelibatan produk lokal tidak hanya menjamin kesegaran gizi, tetapi juga menciptakan bagian dari para petani, nelayan, dan pelaku UMKM di Bumi Raja-Raja. Nah, mereka ingin potensi pangan lokal Maluku menjadi tulang punggung rantai pasok MBG. Dengan begitu, program ini sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Optimis, langkah ini akan menjadikan Maluku mandiri dalam menyediakan asupan gizi bagi generasi muda. Gubernur juga menyoroti pentingnya kolaborasi yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha hingga media untuk mensukseskan program ini. Kerjasama lintas sektor dianggap kunci utama untuk mengatasi hambatan distribusi di wilayah kepulauan yang memiliki akses logistik cukup menantang. Nah, Basudara, sumber informasi ini beta kutip dari RRI.

Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kehadiran leluhur yakni Tete dan Nenek Moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Bailiu. Batu Pamali adalah bentuk atau sistem pemersatu perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang yang ada di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok yang berbeda-beda termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangan zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari perbedaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali, meskipun sistem adat asli negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Papa Balai Batu, Batu Gepedia, Sampah Langgar Sumpah, Sumpah Bunuh Dia.

salah satu kesenian tradisional khas Maluku, yakni tari Sau Reka-Reka. Tari ini awalnya hadir sebagai hiburan untuk para petani sagu dalam merayakan rasa syukurnya saat musim panen tiba. Namun kini tari Sau Reka-Reka menjadi tarian yang kerap kali dipertunjukkan dalam berbagai acara adat maupun hiburan masyarakat Maluku. Tarian ini dibawakan oleh 8 orang penari pria dan wanita, yang mana penari laki-laki akan memainkan bila pohon sagu atau gaba-gaba, sedangkan penari perempuan akan menari sambil menghindari gaba-gaba yang dimainkan penari laki-laki.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, baik, Mas Saudara yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544 Matawana Pro 4 malam ini. Dan saat ini sudah ada yang bergabung, katakan siapa? Tuh, dan siapa di mana nih? Halo, Matawana Pro 4.
1: Matawana Pro 4, selamat malam.
0: Malam juga, boleh tahu dan siapa di mana nih?
1: Dengan Regens di Matsui. Salam kenal.
0: Regens.
1: Iya.
0: Oke.
1: Regens. Boleh tahu dengan kakak siapa nih?
0: Dengan kakak Ati.
1: Kakak salam kenal.
0: Salam kenal juga orang Masohi. Bagaimana kabar Masohi?
1: Masohi, hujan kakak.
0: Oh hujan, iya.
1: Iya kakak.
0: Oke, tapi aman toh?
1: Aman kakak, kata Masohi aman.
0: Oke, kata lanjut.
1: Ya, kita mau salam aja buat kakak yang lagi di siaran, diberkati Tuhan selalu aja. Kakak betul bisa minta lagu kak?
0: Lagu apa nih?
1: Kita punya, minta pun dari kakak saja bisa, katilin dari kakak saja bisa.
0: Judul apa? Maksudnya siapa yang nyanyi?
1: Mita kakak.
0: Mita Talahatu. Oke, siap.
1: Iya kakak. Iya kakak, makasih.
0: Sama-sama, malam juga.

0: Ya, baik, Mas Saudara. Sudah sesi pertama, beta kasih kesempatan buat tiga penelpon. Ya, penelpon pertama sudah ada Regen di Pasohi. Dan saat ini ketemu siapa lagi? Halo, Matawana Perempat.
1: Matawana Perempat. Selamat malam, Kakak Ati.
0: Malam juga. Dan siapa di mana nih?
1: Kakak Ati Rai juga.
0: Ya.
1: Kakak Ati cinta, kah?
0: Orang Paso, kah?
1: Kakak Ati.
0: Iya, Kakak Rere.
1: Itu tadi tuh orang Paso lah itu.
0: Oh.
1: Itu Devi.
0: Oh, Devi. Devi sudah mulai lari jauh ya?
1: Dia sudah mulai tukar nama tuh.
0: Sudah tukar. Oke, yang penting di KTP nama jelas aja.
1: Kakak Ati.
0: Iya, bagaimana?
1: Request lagu Telkomsel juga dari Caken Sukusip lah.
0: Telkomsel.
1: Iya. Beta salam kakak ya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Iya, pertama kita mau salam buat Kakak Ati. Selamat malam, selamat bertugas. Tuhan berkati. Kalau pulang hati-hati di jalan. Berikutnya buat Ibu Wika di Wonosobo, Dataran Tinggi Dieng. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Salam juga buat Adelinda di Rumah Tiga, ada Adisani di Kairatu, Mas Yono di Gemba, Bunda Marni di Paso Transit, Bunda Kopi di Skit, Kakak Yaya di Batu Meja. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di seputaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda Elfi di Tondano Pante, Adi Ellen di Malalayang, Adi Haryati di Bunaken, Adi Fika di Kanaan, ada Bung Oni bareng keluarga di Kamal, Bung Stevi bareng keluarga di Hati Besar, ada Bung Dedi bareng keluarga di Rumah Tiga, ada Angki di Ahuru bareng keluarga, ada Adi Sari Hidayat di Talake, Adi Eva di Talake atau di Ternate, ada Adi Eva di Waihaung juga, Adi Gladys bareng Mama Desi di Kadewatan. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bang Aba di Nama Latus Time, Pak Junaidi di Kebun Jengke, ada Bung Fani di Air Besar, Bung Jesri Ahuru, Bung Riki di Bukit Galunggung, Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Ada Abang Dewa di Namlea, Bung Deden di Tengah-Tengah, ada Adi Fahyu di Suli, Bunda Ola di Halong, ada Kakak Ances di Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja, ada Inka di Karpan, ada keluarga Suarulung juga di Karpan, di seputaran Masohi ada Adik Ayu bareng keluarga, Mang Erik juga bareng keluarga, Bunda Mima Boba di Cairulu, Adik Si di Kupang, Adik Tina di Kebun Jeruk, ada Adik Ona di Paso SPN. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Perempat bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor silahkan bergabung. Buat Kakak Ati, selamat malam, selamat bertugas. Sampai ketemu, aku lapa lai, dadu.
0: Dadu juga.

0: Iya, baik. Mas saudara-saudara dua penelpon dan ketemu siapa lagi penelpon ketiga, ya. Halo, Mata Warna Perempat.
1: Malam, Kak.
0: Malam juga, Bunda Marni.
1: Iya, Kak. Oke.
0: Okay.
1: Kakak, selamat malam. Apa kabar?
0: Ah, kabar baik. Bun, kas, apa namanya? Radio monitornya di kas kecil sedikit boleh, Kak?
1: Oke.
0: Halo.
1: Halo, Kakak.
0: Iya.
1: Mbak. Iya. Salam Kakak. Iya. Mau salam lagu bisa Kakak?
0: Boleh lagu apa nih?
1: Minum bersama juga.
0: Minum bersama.
1: Ya, lagu tunggu pertama satu aja video.
0: Oke, siap.
1: Lebaran salam buat Kakak, selamat malam, selamat tugas, selalu pulang hati-hati, cuaca kurang bagus.
0: Iya, danke, Bun.
1: Nanti bakal aku sering tengah-tengah. Jalan samping Kakak Ati.
0: Oke, siap.
1: Lu buat Rere danke lah atas salamnya, Bu Depi ada Ivan Porto. Kalau ada Monik kita undang masuk. Bisa di Carvan, Kak di Sulit dan di Tengah. Bu Adi Halong. Oke. Pagi di sini juga Bu Ewin, Isipira, Bu Yadi, Wai, Kiki Masuhi, Yadi Ayu dimasuhi juga, Kiki di Piro, Salam, Mana Boleh Kita Mas. Sama Bu Saba yang Yono kan yang di Gemba tuh kata.
0: Iya.
1: Tony, di Tony, Yatuh juga di Tony, Yusya di Bentas, Bu Maku, Bu Yosi, Gramati, Si Anje, Bu Ponje, di Rasim. Nah, semua komisi jam 4 selamat malam. Kata Udado.
0: Ado juga. Ya baik, buat saudara sudah ada 3 penelpon yang bergabung. Katong nikmati dulu ya lagu-lagu yang sudah di request. Nanti beta balik lagi. Sesi kedua, 3 penelpon lagi yang akan beta buka parbas saudara dong. Mengawali jumpa ketong ya, di saat ini minta tolah hatu dengan hargai sadiki jua spesial buat bas saudara dong semua di malam ini.

Basudara, pengentasan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan di suatu masyarakat, wilayah, atau negara. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi kelompok yang kurang mampu agar mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan. Upaya pengentasan kemiskinan bisa dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.

0: Ya, baik, Mbak Saudara. Ya, sesi kedua beta buka lagi tiga penelpon yang mau bergabung, silakan. Dan saat ini sudah ada yang bergabung, katanya siapa lagi? Halo, Matawana Pro 4, selamat malam.
1: Matawana Pro 4, selamat malam, Kak Ati.
0: Malam juga, boleh tahu dan siapa di mana nih?
1: Oni di Kamal, Kak Ati.
0: Siapa?
1: Oni di Kamal, Kak Ati.
0: Oni.
1: Iya, Kak Ati.
0: Oke, bagaimana kabar orang Kamal?
1: Baik, Kak Ati.
0: Kabar baik, ya?
1: Iya, Kak Ati. Kak Ati, kabar baik.
0: Oke, kabar baik, Oni.
1: Ini ya, Kak Ati. Oke, Kak Ati, kita bisa minta lagu, Kak?
0: Silakan.
1: Oke, beta bisa gila juga, Kak Ati.
0: Siap, beta bisa gila.
1: Oke, beta salam dulu, Kak Ati.
0: Oke.
1: Oke, salam yang pertama buat Kak Ati aja yang lagi bertugas. Kalau pulang, sebentar hati-hati di jalan. Juga buat Kak Rere di Paso, terima kasih Kak Rere atas salamnya, Tuhan berkati. Juga buat Fabio di Sulit juga, selamat malam, Tuhan berkati juga. Buat ada Abang Deden juga di tengah-tengah, selamat malam, Tuhan berkati. Juga buat Mr. Gaset juga, selamat malam, Tuhan berkati. Juga buat semua Matawana Pro 4 juga, Kak Ati.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih, Kak Ati. Selamat malam.
0: Malam juga.

0: Ya baik, Pak Saudara yang mau bergabung lagi silakan di jalur telepon 0911311544 yang mau bergabung dengan Beta di sini. Oke, saat ini sudah ada yang bergabung, katakan siapa lagi dengan siapa di mana nih? Halo, Matawana Perempat, selamat malam.
1: Halo, Matawana Perempat, selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
1: Ini dengan Syarif di Talakti, Kakak Adi.
0: Syarif.
1: Iya.
0: Oke, siap. Syarif, bagaimana kabar malam ini?
1: Kabar, alhamdulillah baik. Kakak Adi yang lagi bertugas di malam minggu ini.
0: Oke, danke.
1: Ya. Beta mau request lagu aja.
0: Boleh, lagu apa nih?
1: Lagu Natalia Wawor, Jaga Hati.
0: Jaga Hati, Natalia Wawor, oke.
1: Okay. Beta salam aja buat orang pertama tadi. Akhirnya setelah 2 tahun lebih, Beta dengar lagi suaranya. Bapak Oni yang ada di Negeri Kamal, Kecamatan Kayu Ratu Barat, SBB. Oke. Okay. Kemudian juga buat semua community Matawana Purwampa di alamatnya masing-masing. Ya, selamat malam aja, selamat berakhir pekan. Ada Bung Fabio di Suli. Kemudian ada Dewa di Namlea. Ibu Ances di Tanah Tinggi. Terus ada Mamat di Paso Transit dan Ibu Inka di Karang Panjang. Ya, selamat malam aja. Ada Rere di Paso Tengah. Ada Vina di Jakarta sana. Kemudian ada Mapopi di Arkes. Ibu Mei di OSM. Ada Bu Linda di Rumah 3 di Gandaria, Lorong Gandaria. Kemudian ada Usieca di Bentas, Bapak Junaidi di Kevin Cengke atau Maluku Utara. Terus ada Bunda Vika di Kanaan yang bergabung di 2 minggu terakhir. Ada juga Bapak Ewin di Y. Terus ada Bung Stevi di Hati W Besar. Ada juga Bunda Ola di Halong. Ada Ibu Gracia di Batu Meja. Bunda Natasha di Piru. Ada Bapak Daniel di Gudang Arang. Ada Bunda Eva di sini sekitar Kampung Komplek atau di mana sajalah. Oke, punya selamat malam. Dan tentunya buat Kakak Ati yang lagi bertugas hingga di pukul 24 nanti, ya kiranya saya selalu diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bareng ya pegawai RRI yang lain tuh, baik yang di program 4 dan di program sebelah. Begitu Kakak Ati, terima kasih. Dado.
0: Dado juga.

0: Ya, baik Mas Saudara yang mau bergabung lagi silakan di jalur telepon 0911 311 544 di malam ini. Oke, Mas Saudara sudah ada lagi yang ketong sudah bergabung dengan angkatan di sini, katakan siapa dulu penelpon ketiga di sesi kedua. Halo, Mata Warna Perempat.
1: Mata Warna Perempat yang baru bergabung, yang mau bergabung, apa Dewa Hujan ini namanya Kak Sati.
0: Bagaimana orang Namlea?
1: Baik. Kak Sati baru bilang mau bergabung, sekarang Dewa harus bergabung.
0: Dewa, di sana cuaca bagaimana nih?
1: Ada bendungan karena ada dewa di sini, jadi kita coba kemudian dulu.
0: Oke.
1: Kita itu menjelaskan timur batang mau diterasa jadi kita kalau ada.
0: Iya, halo, bagaimana? Coba Bung Dewa cari posisi yang aman dulu. Katong pun talinya hancur.
1: Sudah.
0: Sudah. Iya. Judulnya apa?
1: Lupa nama ingat rasa lagu Timur itu kakak.
0: Lupa nama.
1: Rasa.
0: Ingat rasa. Yang nyanyi siapa ya? Halo?
1: Iya, kita buka di YouTube itu ada nama, cuman yang terbaru cuma judul lagu.
0: Oke. Lagu apa nih? Lagu dangdut ke lagu apa nih?
1: Iya, remix lagu dangdut, tapi dia lagu dari NTT.
0: Oke, nanti kita cari.
1: Oke, ya. Kita mau nyalain buat kita hati dulu. Selamat bertugas, semoga kembali dari kota kita tadi ya. Kemudian ada Sang Sedaya Jembar Semelaru. Ada juga ada Bang Eden, Bang Jesse, Pak Junaidi. Kemudian ada Kompak Lekiat, Pak Ibarat Bagi Masohi, dan juga Marni, Bila Kopi, kita pun apa yang di pasangan TV atau terpaksa kalau lagi monik kita tergabung. Makasih lah terima kasih untuk kata-kata dan kata Dewa di mana ya buat kita ada Bu Helen, Pak Wijaya,

0: lagu ada tadi.
1: Oke, sementara cari. Bun Dewa pun suara timbul tenggelam jadi.
0: Kedengaran nggak sih kak?
1: Kadang dengar, kadang seng.
0: Ya bisa kalau tadi sudah dengar.
1: Iya, ada sedikit saja yang dengar.
2: Hatinya, ya?
1: Ini sudah mulai, ini sudah bagus.
0: Kita modulasi di radio monitor sudah berdengar lagi pun suara.
1: Oh, oke. Okay. Mungkin jaringan kapan? Telepon, ya. Jaringan telepon.
0: Buat kru-kru lambat yang dibahas juga sebenarnya sangat dari gue kuku bagi tiga terasi.
1: Oke.
0: Tadi lagu anak terasi?
1: Iya, pasti ada.
2: Apa namanya? Lupa nama. Lupa nama. Apa kali itu?
1: Lupa nama ingat rasa.
2: Ingat rasa.
1: Oke. Okay.
2: Oke, assalamualaikum kakak.
1: Waalaikumsalam. Ya baik, Pak Saudara, sudah ada 3 penelpon sesi kedua ini yang sudah bergabung dengan Beta di sini. Ya, katong nikmati dulu beberapa donci yang sudah direquest oleh Pak Saudara dong semua. Ada Beta bisa gila ya di malam ini spesial buat Oni ya di Kamal dan juga buat saudara yang lagi dengar kata di Perempat RRI Ambon.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Iya, baik Pak Saudara yang mau bergabung lagi silakan. Beta buka layanan telepon di malam ini 0911311544 ya, sesi ketiga. Tiga penelpon yang mau bergabung silakan. Untuk Pak Saudara ya di malam ini yang sudah bergabung dengan beta di sini via WhatsApp ya. Ada Fader ya di Kompleks Sirimau Batu Pasar. Oke, Fader mau salam ya, titip salam buat teman-teman Matawana Perempat di mana saja berada. Salam juga buat Father and Mother di rumah atas Kompleks Sirimau Batu Pasar. Nah, selamat salam juga buat Sipora Previo, Mama Eci, Bapak Apo di Soya. Salam Parnas Nasia, Ade Velo, Ocha Dion, Bapak Rio di OSM. Nah, oke, yang lagi dengar ketong ya, mudah-mudahan salamnya di dengar dan lagu yang di request Langit Masih Biru. Nanti kita cari ya, Fader. Oke, yang mau bergabung lagi silakan di malam ini beta tunggu basudara dong semua. Oke, ada Abung Stevi ya yang minta lagu Oh Angin. Oke, siap, nanti kita kasih. Oke, salam buat semua juga di Matawana Perempat. Bung Stevi, panggilnya nanti siap di putar. Oke, Matawana Perempat yang mau bergabung lagi silakan jalur telepon 0911311544. Sambil menanti ya, kita nikmati dulu beberapa donci yang sudah beta siapkan for basudara dong semua di malam ini.

0: Ya, baik buat saudara di malam ini yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544 dan sudah ada yang bergabung ketemu siapa lagi dengan siapa di mana nih? Halo, Mata Warna Perempat.
1: Mata Warna Perempat, selamat malam Kak Kati.
0: Kak, bagaimana kabar?
1: Baik Kak Kati. Oh, ini balik Kak Kati.
0: Oke, siap.
1: Oke, Kak Kati bertemu. Silakan lanjut ya.
0: Iya, silakan.
1: Salam buat Abang Dewa tadi juga. Selamat malam buat Abang Dewa, Tuhan berkati. Kayaknya tadi Abang Dewa pun jaringan tuh, tapi oleh namanya hilang kapan tuh. Jadi suara yang bagus itu. Juga buat Syarif tadi juga, terima kasih Syarif atas salamnya. Punya Tuhan berkati. Oke, begitu saya kakati. Kalau pulang hati-hati jalan kakati. Salam buat keluarga juga kakati di rumah.
0: Oke, makasih.
1: Oke, sampai kakati.
0: Iya.

Ya, baik Pak Saudara yang mau bergabung lagi silakan di jalur telepon 0911-311-544. Di malam ini Mata Warna Perempat akan terus menemani Pak Saudara dan semua yang mau bergabung lagi silakan di jalur telepon 0911-311-544. Oke, sambil menanti di malam ini kita nikmati lagi beberapa donci yang sudah kita siapkan for Pak Saudara.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau ke sing?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah ngajar cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iyo, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sing?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

Ya, baik Basudara Sentrasa. Satu donci yang baru saja berlalu dari ruang dengar Basudara merupakan donci terakhir persembahan dari beta par Basudara don semua di malam ini. Sekaligus menutup jumpa keton di edisi siar hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Akhirnya mewakili kru yang bertugas malam ini, beta Ati Manilet, mohon pamit dari ruang dengar Basudara don semua. Selamat malam, selamat beristirahat,

Bapak Saudara Gandon, deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas Parba Teman Bapak Saudara di sepanjang hari ini, Sabtu 9 Mei 2025, katong bisa dengan harapan baku dapalai di esok amper siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat malam Bapak Saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program

Selamat hampir siang, Mbak Saudara Gandong semua dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Programa AMPA. Katong akan bertemu Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini, Minggu, tanggal 10 Mei tahun 2026 melalui FM 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandong semua, selamat mengikuti ketompong acara dan terimalah ketompong salam. Sekali merdeka, tetaplah merdeka.

Bapak saudara yang saat ini mungkin sudah beranjak dari tempat peraduan ya, dan sedang mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas bapak saudara di hari ini. Nah bapak saudara, Beta Rein kembali temani bapak saudara di kesempatan pagi hari ini ya. Nah di sini hiburan dan info-info menarik nanti akan Beta hadirkan para temani bapak saudara di saat ini. Oke, Bapak Saudara, mengawali jumpa katon di kesempatan hari Minggu subuh ini spesial nih, Pak Katon punya Bapak Saudara umat Katolik ya. Ada hiburan kidung-kidung rohani Katolik ya, kidung-kidung rohani Katolik yang akan Beta hadirkan partemani Bapak Saudara di kesempatan pagi hari ini sampai nanti katong ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Nah Pak Saudara, semoga apa yang Beta hadirkan di saat ini bisa bikin Pak Saudara semua merasa terhibur selalu, dan semoga dengan mendengarkan hiburan kidung-kidung rohani yang Beta hadirkan ini bisa bikin Pak Saudara lebih semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Pak Saudara di hari ini. Jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Apa hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

0: Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya,
1: "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu."

Bapak saudara, kalau ale su tundu muka, su angka hati dan lipat tangan lalu datang par Tuhan, jang pernah ale ragu dan khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, dan Tuhan jua seng mau ale bajalang dan bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul dan berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanya, basudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, basudara, hiburan tadi menutup jumpa keton di acara Kanjoli Pagi yang sudah beta hadirkan partemani basudara dari jam 5 tadi basudara sampai saat ini katong di jam 6 waktu Indonesia Timur. Katong akan ada di acara selanjutnya, tapi sebelumnya news jam 6 beta hadirkan dulu partemani basudara.
2: News Pro Ampa tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku terus memperkuat langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi layanan perseroan perorangan bersama Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Maluku Tengah yang berlangsung di kantor Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Tengah pada hari Kamis 7 Mei 2026 kemarin. Kegiatan koordinasi dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku dan disambut oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM ya, dan Dinas Koperasi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tengah bersama jajaran termasuk Kepala Bidang UKM. Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis dalam membangun sinergi lintas sektor guna memperluas akses legalitas usaha bagi pelaku UMKM di wilayah Maluku Tengah. Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa perseroan perorangan merupakan instrumen penting dalam mendorong pelaku usaha mikro dan kecil agar mampu berkembang secara profesional, memiliki kepastian hukum, serta meningkatkan daya saing usaha di tengah perkembangan ekonomi nasional. Anto juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kanwil Kemenko Maluku dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 melalui optimalisasi layanan perseroan perorangan bagi masyarakat. Kanwil Kemenko Maluku sendiri menargetkan capaian 573 pendaftaran perseroan perorangan hingga Desember 2026. Untuk mendukung target tersebut, diperlukan kerjasama aktif bersama Dinas Koperasi dan UKM di seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku melalui program sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha binaan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah turut menyampaikan apresiasi kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tengah atas dukungan dan komitmennya dalam memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi serta pendampingan pendaftaran perseroan perorangan bagi pelaku UMKM. Melalui sinergi ini, Kanwil Kemenko Maluku terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan layanan hukum yang inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus mendorong transformasi UMKM menuju usaha yang lebih maju, tertib administrasi, dan memiliki kepastian hukum.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Bapak Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu seng keren pas kali. Katong nih Bapak Saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katung dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabarang. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap lai.

Dan kiranya Bapak Saudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, hiburan untuk Bapak Saudara, beta break dulu. Karena saat ini keton suara di jam 7 waktu Indonesia Timur. Kabar hari ini akan beta hadirkan partemani Bapak Saudara.

Tangke banyak Pak Saudara, masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, katong ada di kabar hari ini yang beta hadirkan partemani Pak Saudara semua di kesempatan pagi hari ini. Oke, kabar pertama yang beta hadirkan Pak Saudara, PT Bank Rakyat Indonesia TBK Kantor Cabang Ambon melaksanakan kegiatan sosialisasi penggunaan Briva untuk pembayaran dana institusi di lingkungan klasis GPMK Ratu. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan akuisisi layanan payroll, pinjaman, serta sosialisasi manfaat asuransi BriLife bagi para pendeta dan majelis jemaat yang berada di lingkup klasis GPMK Ratu. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Finding Transaction Manager dan RMFT BRI Cabang Ambon bersama jajaran pengurus klasis GPMK Ratu, diantaranya Ketua Klasis GPMK Ratu, Pendeta Henry Rutu Malesi, Sekretaris Klasis, Pendeta Adriana Andres, Bendahara Klasis, Pendeta Siska Watimuri, serta para Ketua Majelis Jemaat di lingkup klasis GPMK Ratu. Dalam sosialisasi tersebut, BRI memperkenalkan penggunaan Briva sebagai solusi pembayaran dana institusi yang lebih praktis, aman, dan transparan. Selain itu, BRI juga memberikan pemahaman terkait layanan payroll, fasilitas pinjaman, serta manfaat perlindungan asuransi BriLife yang dapat dimanfaatkan oleh para pendeta dan majelis jemaat. Melalui kegiatan ini, BRI berharap dapat memperkuat sinergi dan kerjasama dengan klasis GPMK Ratu dalam mendukung pengelolaan transaksi keuangan yang lebih modern dan efisien, sekaligus memberikan kemudahan akses layanan perbankan dan perlindungan finansial bagi seluruh pelayan gereja di lingkungan klasis GPMK Ratu.

Kabar selanjutnya Pak Saudara, sebagai wadah kreativitas bagi generasi muda di Kabupaten Seram Bagian Barat SBB Maluku, Dewan Pengurus Daerah DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI setempat ya resmi membuka sayembara desain maskot musyawarah daerah KNPI kelima. Demikian disampaikan langsung Ketua Karateker DPD KNPI SBB Muhammad Fahrul Kais Suku dalam konferensi pers di Piru pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 kemarin. Nah, Antua ungkapkan bahwa pelaksanaan sayembara maskot menjadi bagian dari komitmen KNPI dalam mendorong keterlibatan aktif pemuda melalui ruang kreativitas dan inovasi yang produktif. Menurut Antua, Musda KNPI kelima harus menjadi momentum kebangkitan kreativitas pemuda sekaligus ruang partisipasi generasi muda dalam pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat. Sayembara tersebut mengusung tema Pemuda Saka Mesinusa Pilar Kemajuan Daerah dengan total hadiah sebesar 3 juta rupiah bagi peserta terbaik. Adapun ketentuan yang ditetapkan panitia antara lain karya wajib orisinal, belum pernah diikutsertakan dalam lomba lain dan harus mencerminkan nilai budaya, persatuan, semangat kepemudaan serta identitas daerah Saka Mesinusa. Nah, Pak Saudara, selain itu desain maskot tidak boleh mengandung unsur SARA, pornografi maupun politik praktis. Setiap peserta diperbolehkan mengirim maksimal 2 karya dalam format JPG, PNG atau PDF dengan resolusi baik serta disertai penjelasan filosofi singkat. Nah, Pak Saudara, terakhir untuk bilang pemuda harus hadir dengan gagasan dan karya nyata. Melalui sayembara ini, Katong ingin menunjukkan bahwa anak muda SBB memiliki

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa. Tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas udara. Katong masih ada di kabar hari ini yang beta hadirkan partemani basudara. Satu info kembali beta hadirkan basudara. Penanganan kasus penganiayaan terhadap seorang perempuan lanjut usia Maria Huai alias Mama Mimi 74 tahun yang diduga dilakukan oknum anggota Brimob Bripka Hendra Gevsik Edison Huai kembali menuai sorotan tajam. Praktisi hukum Roni Samloi menilai proses hukum perkara tersebut menyisakan banyak pertanyaan dan dinilai belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat. Kasus yang terjadi di Negeri Alang, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2024 itu baru dilimpahkan ke pengadilan dan mulai disidangkan pada tahun 2026. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya kelambanan serius dalam proses penanganan perkara. Menurut Roni, masyarakat saat ini bukan semata-mata mempersoalkan vonis 5 bulan penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, melainkan lebih mempertanyakan proses penegakan hukum yang dianggap berjalan lamban dan tidak transparan. Roni saat diwawancarai di Ambon untuk bilang, yang menjadi sorotan publik bukan hanya putusan pengadilan, tetapi bagaimana proses hukum ini berjalan. Masyarakat menilai penanganan perkara tersebut belum benar-benar menghadirkan rasa keadilan. Untuk juga jelaskan, hukum pada prinsipnya memiliki tiga tujuan utama, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Namun dalam perkara penganiayaan terhadap lansia tersebut, aspek keadilan dinilai belum terpenuhi secara utuh karena proses hukum berjalan terlalu lama. Roni bahkan mendesak kepolisian daerah Maluku untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani perkara tersebut. Menurut Antua, keterlibatan pelimpahan kasus dari tahun 2024 hingga baru disidangkan pada 2026 harus dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik. Nah, saudara, untuk juga bilang penyidik dalam kasus ini juga perlu dimintai pertanggungjawaban. Mengapa perkara yang terjadi sejak 2024 baru dilimpahkan dan disidangkan 2 tahun kemudian? Ini menimbulkan asumsi adanya unsur kesengajaan atau pembiaran. Anto menduga lambannya proses hukum tidak terlepas dari adanya upaya penyelesaian damai yang kemungkinan sempat dilakukan, namun akhirnya gagal sehingga perkara kembali diproses secara pidana. Menurut Roni, penanganan perkara yang terlalu lama juga berdampak secara psikologi terhadap korban dan keluarganya. Luka fisik yang dialami korban telah pulih ketika proses persidangan dimulai, tetapi rasa kecewa terhadap proses hukum justru semakin membesar di tengah masyarakat. Anto tegaskan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan hakim, tetapi juga dari cara negara menghadirkan proses hukum yang cepat, proporsional, dan bermartabat. Kasus ini, lanjut Roni, menjadi ujian bagi institusi penegak hukum dalam menjaga kepercayaan publik, terutama ketika perkara melibatkan aparat negara. Menurut Antua, transparansi dan profesionalisme sangat penting agar masyarakat tidak membangun asumsi negatif terhadap proses hukum yang berjalan. Anto berharap aparat penegak hukum di Maluku melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penanganan perkara, terutama kasus-kasus yang menyita perhatian publik dan melibatkan kelompok rentan seperti perempuan lanjut usia. Terakhir, Anto bilang penegakan hukum ke depan harus lebih mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena proses hukum yang dianggap lamban dan tidak sensitif terhadap korban.

Kabar terakhir, Pak Sudara, yang kita hadirkan, Ketua Umum Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, Pak Simaluku, Levinus Kariu, menyatakan komitmennya akan berupaya untuk menjadikan Stadion Mandala Karangpanyang Ambon sebagai home base atlet Atletik Maluku. Nah, Pak Sudara, Levi saat memberikan sambutan pada kegiatan musyawarah provinsi Musprov ke-11 Pasi Maluku yang digelar di Hotel Pasifik Kota Ambon hari Sabtu kemarin, Anto bilang untuk melahirkan atlet-atletik yang berprestasi, maka fasilitas yang dimiliki pun harus representatif. Beta pikir Mandala Karpan sangat tepat, karena di sana ada lintasan lari untuk para atlet. Kita harus punya home base di sana, katanya. Menurut Antua, atletik membutuhkan fasilitas yang representatif agar proses pembinaan dan latihan dapat berjalan maksimal. Karena itu, pihaknya akan berupaya memastikan Stadion Mandala Karangpanyang dapat digunakan optimal oleh para atlet maupun pelatih. Di sisi lain, Levi menegaskan bahwa pasca terpilih sebagai ketumpasi, langkah awal yang akan dilakukan yakni memperkuat fondasi organisasi agar seluruh program pembinaan dapat berjalan maksimal. Untuk bilang kalau organisasi tidak kuat, maka Katong akan cukup kesulitan dalam mewujudkan apa yang Katong targetkan. Kedepan, Pak Sudara, untuk bilang Pasi Maluku akan dihadapkan dengan sejumlah agenda penting, termasuk persiapan menghadapi PON 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Jakarta. Anto juga tegaskan, keterbatasan anggaran maupun fasilitas tidak boleh menjadi penghalang dalam membangun prestasi Atletik Maluku. Katong harus memanfaatkan apa yang ada sekarang. Stok dan kemampuan Katong memang terbatas, tapi itu tidak berarti Katong tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada. Levi juga menyoroti pentingnya pembinaan atlet usia muda dan pengembangan pelatih maupun lapisan kepemimpinan organisasi hingga kabupaten kota. Selain itu, Pak Sudara, Antua juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pelatih dan perangkat pertandingan yang memiliki lisensi resmi. Levi mengakui, dunia olahraga sering dihadapkan pada keterbatasan sponsor maupun dukungan anggaran. Namun menurut Antua, pengurus olahraga harus tetap total dalam bekerja demi kemajuan atlet dan organisasi. Terakhir, Bos Cafe Ujung JMP itu untuk bilang, jadi pengurus olahraga itu harus total. Kalau mau membangun olahraga harus kerja serius dan punya komitmen.

Demikian kabar hari ini, Mbak Sudara. Katong baku dapa di kabar hari ini besok pagi jam 7 waktu Indonesia Timur. Tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara? Ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara keton masih ada di kabaran Donci yang beta hadirkan buat temani Mbak Sudara sampai nanti keton ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Nah jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan, eh. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Bisa dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Yeah. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya, adik. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablado le. Beta mau pi kasih penjelasan pak katong pun tetangga-tetangga nih dole.
1: Iya kakak, mantap. Selamat lai.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu seng keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit. Tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara.